Hallo lakut, lati apa kau tengah suri semana kau lama utang meti luta. Ulumi nak gejang uti lagu September 14. Ovang aku hati yang alis yang nabi api Jamie Jamie kau yok tinggi lagu. September ketingan waktu alu lagi ribut sukali yang api lor semangatan nata suli kisian ulak ipinak tu kesa ngoyak tu sila. Nila segala tu nubu ya kami lo kisian mini ni anak tu si mama teh mit tak ibu tema ni kalau ni kisian anu kehang itu api lo ni kerja nang bijong anu kaya anak tu tu nak keluar tu ni. Ila kula kuti aku si nara tu ni mati tema ni mau kasun dengan itu bani inu tu kaya nang ni alam mesti lo tak tu ngasuk dia kesi. Teh mana kerja yang matan itu sebidi nung aktor sok begini alam meja put nak kerja utama tu sosial kata kami. Tapani ko inuit nuna bigmi manili sa kajaw wala lang mata tamas mga ukaw sa kang niyang man amalapi wala yung 7.30 pati tayo nakawasa lutok inyo dito na malukal nuna at ito pi wala yung lang niya kaluni

0: سأقول تبمت داس من عند خوز خم نعل من مات إنو يجو تامن إنو نو يجو ما نيلي سأجاو بالليل رغم متى أكوني تمنى بيلقي عن سمات اللجو ما نتساكين اللهم لك بود تمس من خوز قط اللجو
1: Quebec كليلي أكتر سمالينا تا أنجلي أكتر وتجي سمالينا 1912 مينيتا وخد سيرتوين نقطة شوني Piusa kau tahu si mana aktor guna pok, kalau nanu, angin kau ditunjuk sana lima anik awal ciri tuanu, pinjol di makikuti biniu nak aktor ni, inu ni, anak terjauh aktor ni, dah melayu aktor yang hangit ni. Tak cuma ngapik orang orang China minu, angin kau alu ditu, Canada mi, Quebec minu, sehut terima ketu biniu. Yun ha kasimero ng mupiyun na uting Inuit. Abang ngayawa ni alok, sibulibin ng minit, isimarumik, temelok yurumik, yun ha kasimarunik. Inuit, yun ha kasimaruto at siyat, naruti yutubig itsugit, tako na ni nunani. Bihalok si maling itunod, inyudati kaswaktunik, ibit sa haktidawalan niyang ilat. Nikah aku dah kerap bersemenik, angga aku dah kenyang menik. Nampang itu kurang kita orang menik. Malikul duitnya dijawab kesuatu tu menik. Aul ciri tu sudik angin kalau berkhas waktu nuk. Taman nak temeli itu menik. Piung itu ramai kalau menik penyang dah kau dah long dah. Tetapi mana temeli waktu hati lewu, gawat malah gaya itu tapi ni awal ciri. Kalau nak, isman nak gaya itu hati saya sedik. Gawat mau itu lima ni. Awal ciri ini, pilihan nak gaya itu kalau nak gaya, pilihan itu mungkin alam mik. Isman nak gaya itu lewu, pilihan malah sokoti guna temeli. Nunah kasih malah nunang ini sunda hangin gaya guna sedik. Terang nolias mik, ada hati sedik. Taman nak tunggu beli oktau semua terlibu kalau nak tekuk kartu inyu itu nak tinggal taman lagi ni doctrine of discovery nak aktami kalau nak engkau kau berhasilnya si malu kau mengu si malu hutingit time itu oktau ni nuna ni kita kerja tu nak guna tu hutul divinit kalau ni itu kalau anu inyu kau guna dicunigit. Suna ugaluan itu ni abby aku dah hantu hoti lagi. Gawat mau ribunya ugalalu dah cuma ni. Kau memang itu makanya ribunya cutik. Nunda lagi cutik itu tamita inunginik. Tahun 1912 mepihurja lembu kalu na angkut kagalu itu. Tiliga ni saya tu nak uti bininga inunik. Canada, aitu tu satu negara tujuh, tamat tu mungkin nuna alam, Quebec mud, pitaaga jauh tujuh, dana, gawat mahap ini mungkin Anglia mungkin tidak ada tak tidak. Tiga tiga hati tu negara jauh negara, sura kalam itu ni pinjauk begitu dengan ukur 52 natsuit, tamat nuna, Quebec mud selalu negara 1912 me. Ada cerita doktor dulu kok 13 ni ukir halak dulu kok. Uang alitai mah 13 ni ukir halak kok si magi bunga. Tak ukir otit ni Quebec mik pisi maju ni awal ciri gal ni. Tiki ukir dulu kok 1964 mik. 1978 gula kata alam makisya ni ukir 66 nama ta Quebec. Kau mah hari tenis sila oksima bok, nuna biu nuna nganik. Kini orang sekat lanik, amiga api tu nyangi giok tu nik. Taksi aku tu penong nik, kau mah kut, tegau di tangan nik, atau rius tu nik, tamane. Nanti tu ni keluar lina, sulit dia keluar nik, ohal luar dia keluar sur, email dia. Sunat suap begini yang kita sini aksa dah urut nak ayah aku sih. Kalau dia tidak tahu si maju, ada si maju ni, pihaknya ni tu ni, section 2C ni, dalam ni.

0: kunungo ha tamani kanatami mieliganullu upattauvattuni ulluni makuni keina ja hatti chimne mukatimani jo chanto mi ullumi ta kopikea neatuin Prime Minister Mark Carney ha dana panna tisimamma $1 trillion nik nutani kina ujan kanata motuanga juni akaguni tallimanu Carney tai ma 100 nginni ta kuninga namine hote hatuni sibulakti ujuni aula tisini nakituin naksima juni nunak jami tungwa sutilau tangin dan ai pahaluni sibulakti ujate mini kanata mi tama kunung ke na jalak juang junun matu ingani ngani kana tau unika netum dan ilanga to hola to la pevale jule gino Canadian Press dan sibuluk te hotela sima mejo conservative no Stephen Harper dan ala ohale maluni matu siti ti tau netu tama cuma mecano Ontario Municipality Doug Ford dana tungwa suti chichia lauto ta kuninga ukalima geangat ila matuaksi wale geangat in lugit Kuwait mingatut Malaysia Netherlands Singapore Qatar Norway Japan amalo Australia mi ukalauto ta kuaga ukatu jahatiki chani mi tamana Ontario pero pale nenganu kinao jahati tauluni nakituina nunak tuami akitia kun nato ilinia ko to balde sinna lunilo people de jula ga jinu tete khasim luni for the whole of the 15 would you go ta ko kan Ontario me pamna taujun matuinga bi ujuit ilaga jalu te ko makote lega ne wa je ko tale unak amalo uja kan nerne China tau takko tamatsiminga kiuttu te khateina lauktu it mieliga China mi ohau chigia ka suartin lukukin khaki sau jay pijun naksi loa lettin lukit takko nukhanga zuumigia khak hujau lutin Anthropic aulatsi jinga Dario Madui pina suaru siu nungua ni unikaali ulauma sainiisi kukuu tahkua kharisau jakkuu sanat juti kipattengi ulukea naktu miiti chivalle ja tyhi naktu mieligarni ammalu nunak juoli maami ammalu taukaa tahkua niu viet sauti tauhattar ningin kharisau jarni sanginiksani kharisau janut tahkua sanaku taukun naktu i China mi tahkua kuu nukhanga juumiti taukia kakaloa mata China mi tana sila tana minister jo ukalauto ma tay ma gota ko katimat juta nga kaila ugolo kakasya ujang no atok tau batu kapya naksa ngituin nang iluting ang maluta na nunak jawali maami atok tau balle at nikajanga tukasi jau kaso ang luni meligay tamalo sa inisi ang isa kamaring at amatsuming kakasya ujay maligari jangin ni katimad yung takalang na katao yung pinasoko siya wala kami tabata ko nung nakyo kami pibali niyo
1: nakumi kaya sa taon nung nakyo kami pibali niyo okala makain namin man ilaman na tema pibali niyo sa saun niya lang may mata utang migot tap kisang na may ut kanu ngai atana no no bom sibol e maligal yo dut jami kekit gato tigi ya botana ar wa mot palle ni ala me manak jam ta ko ketima ningi pigi ala ala me tilogit au ya kanu ili ulong mga khat sapi yang na ti go tigi yang me yugun

0: Tēmatāko nuna wood trade show. Tāko tau se katigi e kataktu ini la kulu me pigi anga solam me matakson ni kou tēmi tamane kalun ni. Tāko business ngin nik amalu suna tu innam nik pilgi kataktang ini taku sauti ni alam me mata amalu kani ulu pamulmanga tau ni kaapa kati tauluti. Tāna le Jerry kumatsiu tiksak mamianak kumatsiu tiksak malurabi nujaliak tapani matik tapani ikaw tiki yapi ulotitako tusak tulila yu katama yu natsik to cooperation kuni tapani kun nangatas nangatay tunga sutea kasi udla kamalol kuyan na may upunga kun nakaw kasi kinaw mga sakay si udla pa may kakakain na kasi
1: Robin nujaliak ngayungan Tamar mutes kat saya juga mana arwah mutes juga.
2: Iwang ajar kamu sujud sah. Ikut gar dulu tu saya juga orang kesian ya kau ni arwah mutes tu.
0: Tapi macam ni kasih tak kau tahu sih katigi kat tak tuin ilai. Nono buat trade show guna kat tahu yud. Tamas mungkin pintu tak tu si. Kau nuri taman apa mari yud tiga bisi yud. Taman itu aku sah tu tak tahu tidur gay. Tamas mungkin si bulat pa makai aku sah kakek nak si.
2: Tana aku tak dulu bagas gue yak bu. Nono buat trade show. Tak kau ino katibu kini tu kena yak bisani. Tak kau nak kat tahu katibu. Ukal tak kita yak lu katibu dulu. Tama kau nasi tu

0: Ya kanne kuyillu si inun ne kano takus sa uti ti kanne kasupapisi.
1: Tagwa tamakwa sakki pala yu adjingi tu kanya yagbik sa aakik soksumayu, aakik soksumayang iso liman na inu katibu grade 10 kasungak pata, inu training and development program mohon nak ketibu ilin yang penting akik sok nak ketibu ikannya yang wiksangan no kubasu nak sini yang mata taiman na.
0: Tema pinga juga lek tengah taman nak aku gigit ini tema trade show kat telugu taman ni legasi taman napi bal titis majuja ka taman taman ngah kat tengah gigasi kau yang matitina sutu sekarang ni lek tengah sini ka tema ngah tamaunga kattari laos magasi pivallartunik piguma vallartunillu saqqisima ba
1: tamal ikpingnartuq ammalu quvianartuq suqaimma inu qatibu takuyunnaqattaqattibu ikayuti qalluavigasugi yaqbu suqaimma inu qatibu uqtuqattamata iqqana yaqbiksani sana biksani kayusi badde mahluti taimanna
0: tema ikana ya sanik atuinna titakatta tilusi ubaloni sakjaati tiga suangin nakatta tilusi tema pannasima lunikisiani tema ngana siungu makisuni sakjaati tinia mangasi kisuni tu sakti tiga sunne mangasi kanuilion na qilli sunami li tu sakti tiga maloangorna qita mani ninni
1: shoglu inu qatibu shoglu sanan bikshani iqanayaq biksani uktuqumayu saqqititimutimmaniarluta ukoi iqanayaq biksa aqqiksuqsimayu ammalu taana nasittuq corporation atawtuqninginnapta iqalumiituinnaunginnapta taumani inuvik iqaluktuuttiaq saniqayaq iqaluit ammalu happy bal good bay titiqaqbibu amisuummata ammalu inuqatibu amisuummata ikana yaktu unkar begini aku tay mana tay ma takwa matu ngayu inu ikana yak bisang inu tuha ngayu takut cuma nuna aku ta.
0: Ia perkut sekat batu apa lola yang ada sekarang tu inak tu kesititikan nak matu aku bit mana sulit pipa kaktu tin.
1: Nakurme roma blusi tamani tunna la rapta amalo taima teko tako yaktu tumna tunna no trade show me taima tu waptino tako yaktu tumna ya puna sit to corporation kunna nakurme
0: ko janna mi te ka sibunga kunna ka ta kasi tan Jerry kumaksiuti sak mamena na khotir de sare ya galwara tan inuit benefit advisor kun lirioloni nona tseko natsi Natsirtuq cooperation kuningaartuq qoqqaqunneeliqqa katalerama nakamiteaqaputabbungaqunnaqataanga titaima ullumi pigiangma summata taakku tawseeqatigeeqattartuit nunabut treechoongunaqartaujut ullaanguyoq tappikanni arsarni hotelminneartuit qaujimaneangata inui hilamana nokkapissatinnu naamasigujjoomigama nakormigas teikkonaalaqqaujuit ammalu nakormig teikkuat apersuqunnaqqaujavut sersauqattaqqaujuillu uqilliteriqattarmatuvagi qanaajaangani nakormeeqattartavut isumainnaq qaupa qanuingimigut utilaarmigatta ullumi ulluqatteerneeripusi

0: Sechs. Ugarda vatu saksau nertut. Nun aktuamit bevalia yut ukarimarto di lugit tame kakamut. Ukausi tuking in nit ukarimang nerilunga. Kidakungu di lugutana. Pita engne unikar di lugu tusaro ratigo. Uigunga tusaksau nertuni. Igluring miumit teok. Sanang waktu su yerak tumit innau ruang ittok makku ruang ittok tana apak sugun nak silau kakku tusak sau ni ittok kaman ittu ang mit pivalia yurak jinga pivalia yurak ni ahluni nipi tokang mitlu tusak sau yokang ni ahluni innang mit igluring miu mit unik kartu ak tumit aturok semayaminik tunga sutiak lusi three maras huninganit tu saksau ngu yang nerang migata. Pegi aku tiki katak tabut tak kua. Nunak juamit bival dia yut. Ukari maktau tillugit. Tunga suk tillavu.
1: Sidak juamit bival dia yut. Saudi Arabia. Uksua lusamu. Sullu ringa. Pegi aktau nerivu. Sugi utimu. Ammaru. Atok tau ngi kainal nerku. Aki aktau tillugu. Pinasua rusu yuni. Savan ni. Tana. Atok tau yugad lau katak tu. Saudi Arabia kunu oksua lusamu sullu likutango yo pigar toro onneku pinasua osuro tumi ammaru atokto ngi keinam neaku suwashima yanga aakigar toro tillu taakua naruner toro kui gava madari kunni ngartuni ammaru taana sullu likutango yo Saudi Arabia nunerutua ngatigu akotigi yo vattu ammaru atokto yuge loo khattaktu oksua lusami umeantuakku Oudlat dovatuni, tabona Red Sea ko patuti, imaviyo akuta Hormuz asegunga, ammalutakwa Hormuz akutani kartitivyo katamata, tanadu kangatasiru garani kartayurini, temetunu atoktuviniyo nirakhtaviniyo yi kartititilugi, takwa gu Iran kunnu ikayosokto yiyuna taktisagadangu yi teikani Iraq mi, Pigar tu vini ujui teikani kitipo ngujumi. Amma le government rejiku narunar sivu takwa aqigar tawne arningi akuni ugadani ammata. Urugea narunar tu ujui kawi kartoge akani lirivu tanna karasoya immini isumasu silar juali maamu. Takwa akuni ngosuri yao khattaksi malirtu urugea narunar ninga Los Angeles teikani Uruguay narunnal ninga taasuma qagaso yo immini isumasu nguju atukto vattuni pidiribbiru yunnu. Narunarik kanniliru taakua nutaangunasso yui qagaso yomu immini isumagunnannamu sanayo valdiya yui isumaru tikhammata taakua inunnu oolato gunni tuinnagaya khammata ammaru sidak juamiyo talimaana inunnu Uruguay narunnaksi tuinnagaya khattuni. Tanangi yukari yo yu tabbani anthropic isuma shasi yu rivu takwa gu ikkane yak biu yu sana valdiya yu sukei digya gaya khagiru amata tamatumi nga kagaso yami immin isuma gunnaktumi sana yu valdiya yu ni ammaru urugayani agunni zumini amma takwa apugu tishami aakisu yu gaya khamata tamatumu nga kagaso yamu immin isuma gunnaktumu Takwa lo isumaro tigi yovu inui pigunnam ninginni ayungin naksaku tuinnaga khamma umbaro atoktau tuinnaga khamma inunnu inua khatiminni isumaro ngittuni takwa lo kawimayito jui narunaga vui amisuju akku tigi yovunnaga yaktu taasumunga kakasoya muimmini isumagunnaktumu siraljuali maami Peniglutitigunna tuinnaga khamma takwa isumagi yovu Sugi utinu ubbadu aqqisuiluti niqidiaga yovattunu apogutidio tuinnagunnaga khammata ubbadu tamakkua qawmaqqutiyuyi ammadu uqaqatigiinnammu silarjuali maami aqqisuqsimayuyi nuqqartito kaada tuinnaga khammata kiseani narunaga simangila qangaddagi ammadu qanullagi tamakkua qanuili kaallagunnammangata Mbadu atokto tuinnaga khammangata Russia miyoto jui Kima valdiya dhivu Isumaru tikaktuti Nutaangu yumi Unatak tisyanu Ila diujo tuinnaga khamnammi

Ayok, umeak kamiglunit iloa imaunekarikpat immaksimavok. Inup uviningata atagut imakakpat immaksimangmiyok. Imaksira yuktok, sorosik imanit pingwara yuktok, iparaksara yuktok lunit imaksira yukpok. Imaksok. Imaksuk, naturnak, imaruyukpat, imaksuvok. Ukhausi tukingit, kaupat, atjigingit anginit, ukhanimakkan nilagivonga.

0: Ögli, det som man är pionnar till där på lönas rör till sig, inu är pionnar till där på lönas rör till sig. Kan ögli piller i gär i lär som man vill se om?
1: Nej, jag tycker att det är många fler än många är. I tanget är många är och när många är. I kan jag tycka ingen nackstöta. I nu har jag tycka ingen nackstöta. Sen är det så att det är många, tajmånga. Ublumi motikistu amma sivun iksaptinu taavunga. Pilari van jäälle tilde tasama kuningan 1970 ujungne. Pilari jäälle lafsimang migapta 1970 uami inu i tapereiksat. Tapereiksat saktati lafsimang migaptiho. Sivun lakpaang ubduni taamne isu mataula uhtok taap kunungan. Taga kurli ublumi takvani kangiksenang miutawiak. Sallang miutawla uhtok. Ambalo asialung itamakwa kitogulu yang magyalu inuin makwa mika kila babinikud ambalo asigila uktang itamakwa sana katigila uksima yabud nanituin naktaip suma ni baab kadlu binikku laktu makwa ambalo tamakwa asigita uksay mantay paana binikud paangan uwalinag meuning ngang nikud kitag meungun ikaktaw walang Ketak mengun raktau balik tunai jublumi. Asingit lu temakuan inui kita ulu ya luit. Jangan mawalik kut sana kati kita nani tuin tiem mari. Temakuninga kini raktuar niku alung megapta. Aksiu nak tu alung alu aftin lugu mani nyuna bing milu. Charlie Watt kau yuit. Mary Simon kut zebari nyunga kau yuit. Ammalu abang tau nuna tiemut mingak tu inui temakuan. Pilih hati kita oksima ya bun ITC kut iluman tak bani. Kau yang jual dengan kalau temak kuningan pilih yang show yang taru kita oksima gapti gua kuning magyalu. Okey okap sialu lek terup lumi uplumi mutik itu. Nang menyer lu. Jabu mata oksima lek sudah nuna bumi tak bani. Amlu temak kuningan cewa taiman ntar pisima lek belutik nuna big mudlu. Ambalu inu bealu itu bani nyunak puta semalam sebelutik. Tapi mana tahu pada waktu alu rak semang migap tetamu kuningan. Anak talu ilinya tiak talu kat talu pun inu ciri taip semani. Kamu makuning jom makuninga kan dah kamu makuning kamu makuning. Isu mana kuat sini angayuk kagaluning. John Christian kuning makuningan Brian Mulroney kuning. Sana kata rasu tahu lah si mangman. Tapi macam aku ada kuyak dua aluit ublui mutik itu. Akik pada jutih lah ubahut ubahut tahu inuk tahu si ulah tahu bluta. Tiga hati lah si mangap tahu. Tamle tahu malu tak tahu ublui mutik itu. Ataga kuli tamat cuma mixanun. Bila rasa ni kau mengalu lah mangman. Kapi atai tua lo bluni lo lauk semang ming matau. Ila uva uluk taang uli lauk tokai. Kapi atai tog lo uli lauk siyong rapta. Gabu matpiko yagdu agalungin. Aakik tau koblu tiyo. Kanata ublu gabu makkungin. Pila khatigi blu tiyo. Ublu miptau takba nuna butaak nikulak suta. Nuna butiak. Nuna butiak. Nuna tiyak butaak nikulak suta. Nuna butaak nikulak suta. Nuna butaak nikulak suta. Takwa uplumi ilau katau tiyal raptalu uplumi ilau katau kandirun nagaloa kattakti wusuli. Nuna wunang minang awlaakti lakshuti yo rapta. Inu idlu tamakwa amisu nukhsalu magyo lakti uplumi. Anga yukkangu malakshuti isu matau malakshuti yung mata. Maligali yukti uplutik. Tungabik inu id nuna wutunga vikhalakshuta. Makib vikhalakshuta. Nunat siya bud jamu makalik sutik ambalu nunak bud inyu bealu iti bealu man kooperay sa kaulak sutik tayo man nailang mata uplumi tau takwa tamakwa pinagari bala ukta bud inyu suktulu makung niksanu uplumi awlaak tatao badliya katalak tiliwit taman naktao ksibumuak padliya yung magyalong man aliyan ay giyabot kuwea giyabot.
0: Uang magyalong si upinaro katak to tamakuning tayo man na Ilinne akpallialuni ammaro nukaqsiulluni takuqattarlugu ilinne akqattaq tillusi asayao qattaraunginnasi naamma qattaraqsimangittuugara kisiani pilerinisi таку каттарсималлугу тайманна исумана каттартугаро илинниарминг милла асаяо.

0: sanginin nga teman ne lar se mangma teman na pilleri kattar ni kullu si ta kullu si ala na kattar tu ma na yo kanu ing ti a kattar pugu
1: Ii da, tama kwa kita ulu ya la ngu ta tagakul sibul lakpavlu ni ukaqqau ama aiti sikku ni sibul lakpavlu ni sima taula uksimang man makkuni ngamika qilab makkuni katimayi khaksuni makkua lu kingwa guttau katimayi uvala uktu kaati tautung ikkul kita ulu ya tama kwa taip sumani pilirikduak ni kummagyalu ngu ta nuna butunga vikhalik tillu talu Nuna butunga bit incorporated Inuit tamakua nuna butaga niksimalik tillu tisakkisimalik tut. Tamakua aksa uqtum magyalu blutit pilide wala uksimang mata. Tamak ila tamak taulu wala uaktaib sumani. Mannalu uqa usikput papatjum ablugu uqallaktum magyalu uqattagapte ublumi uliktuq. Kalau tu inat siam makik tak kusi budu taman na tu sak tau kan ne kublugu ini ni aku tau kan ne kublugu ini unik tinju tu gak tu taman na tak kusi makik pun ilik kusi makik pun ini ni aku tau kan ne kublugu Allah kat talak megapta bikanilo kangik tuwa abing me kangik tuwa abing me tak kusi lagi bukan makik lagi bluta ini unik nang mina ini ni aku begi yang aning ini makik unik mixanu Makwal lupi waktu waktu fuhi gua yang kita makikat kau innaqti buta makwal innaqti kita waktu buni kau anga yaqaw kita kau nafti luit makwal tu makun nxawir waktu ukir waktu tu makwal upi makwal lupi hatang makikat kau belum yau lakuk pilihualu hatang mata inui tamanna perkusingan ukau sekpulu papa tau kan nukpulu makuk cokodit kini sibulik sabtin yo tabunga ammalu maani ublumi ulikto ukhausik putamanna nunavut iluani gavu maptin yon maligali uktit kini yon ili tagayavti aksimalik suni yongman papatavti aksimalik suni yongman maligakto akutivut isumagi bluvo tamakwa inuni inuit kawiyamaya tukhangit tamiksanu pilirayang uyun Ikang anuna butang at kapilirang iyalaw miya butamakkuan. Inunik tinu tamakkuan at uktun magyalo katang mata. Inna kutigiya butamakkuan inna uliktur uwap tinu angayuk siya wakatiktur. Kailamikulog linang minang uwa nga iiting mong niyalag migama. Angayuk siya butamakkuan upinaktun magyalo katang mata. Angayuk siya but inna kutin magikpununap tinu takpani. Suli, ikayogun naktum magyalog mata ino katimin ni tagbunang kuya naktu alog ibong alaya na ikibong.
0: Agso. Anak sa rotay man na pilagi iyari laok si mabosi si bunik sa tini iso malo si inok ti ini piyun na ti tapal di atilugin.
1: Iy, anak talo.
0: Iy, la. Tabo na alaya na katak tu udzirijo milagangat ko. Anak sa'yo, nun nabutara ako si Mabugupi, yun na ako takakto ko. Kapya so katakon niya ako sa'yo, ay na ako sugun niya katakot ilanik ko. Ikayok tawag sa ilo, ato yun na ako katang mata. Ila. Apekotik
1: sa... Kuweasok po nga.
0: Ila. Uwang araw kuweasok po nga. Ino na ka upigi katakta ka. Anak sa'yo, ino na ako si Mabugupi nga, iso makatakto nga ilanik ko. Doon nilak paglumatay man na. Apa kau tak sakka Israel tu tinggal kanukan ni okaku magove pive kagel tu ten?
1: Aksiul, kau yang nama magaluk, tamu tu mungkinanun, ukhallagun nagapta, ukhallakatigigun nagmiyamun, ammalu tu saktau ni aksiuta nalunangiman, tamu kuarupta ushokam tu sautit atuktalum magil gaptigo uplumi ulaktok. Show media guna kaktau itu temukkan sila kau temukkan tu saya uti aku tak turu problem. Problem yang waktu ayo orang itu mari kalau kata lagi tu sakti tikan lagi aksa tu sakti tikan lagi aksa ini aku tak tini. Nanti tu inak tak pani ini nunangan ni mana jom ni kabelun nunangan ni nunak jual kaktau milo tu sakti tikan lagi aksa ayo orang itu mari kalau kata lagi una Facebook una rachtao yung atuk tamariyalu gatang migatigo

0: Silas Kurauta Nagluring Milk Sanangwa Katarilo Samayok Hamak Kutiluga Hagon 25 No Sanangwa Teokatak Samaruk Nero Takapaklunilo Sanangwa Tangin Nitaber Sonarsila or Kotunga Suktilabo. Koyanami Silas Anger Simagavit Aper Sukta Yumatiludi Tunga Sutere.
1: Koyanami
0: Sanangwa Katarsima Suya Ravit. Kano aku niu tigi yok sanang wa katter mangak pit pigi aro sima tilu tilu o kau ti yun na kuvinga.
1: Ti matering mga aksimulat. Ilan may ilan detak tiwang kama ilan detak o pagsimad ligi. Jangan waktu yang mata tamang ini anak-anak garu ada data garu. Jangan waktu yang ama pelik saya sini rumah tak ini 13 25 years man jangan waktu sana. Anak garu si maya tidurnya, pak si maya ada tiga George keluar. Jangan waktu kerang mat. Atau katakan kita mengani senang waktu.
0: Kisah mereka apa itu terkait dengan senang waktu dalam negeri?
1: Senang waktu agama kanilu yang sah kau ini merau agama. Tamang ketika kisah waktu senang agama. Asyik aliu dek sahiku, emang ni senang gua kacau semua, nang ini kini ayo kacau semua.
0: Sebelum pati ambil kisah misalnya gua rasa mabit biar roti kena suklu.
1: Sebelum pati asalnya rasa mereka nak tukar gua nak. Uyam ibu ni nak tukar ni aku muang. Ayah ni dia aku yang sangat nasib kena kami orang salo kau ibu ni. Dia mengani senang bayar aku.
0: Ni aku tak kerong nak kawe. Kangau ya roro semang mak kasih mulai kiat tanah ni over tahuniku.
1: Ni wek tak ya waktu kita juga ngurung mata. I will keep you. I will ngan amma kita juga ngan ni aku ni terbunga nanti kagak ni yoga sih. Anda dah tahu tiada sih.
0: Tema ngan ini tema senang wakat terapi.
1: Okay, ni 25 years. Tema ngan ini senang wakat semua. Kisah baru yang ini senang ini nak sisi mulu. Dua ni nak jung ni, seorang ni, ni aku yang ini senang sisi mulu ngan, nanu kucing ni di sana waksen. Ilinnya gaya opsi mengira ma, ikalui mu, jewelry, metalwork, readers, agaknya ni pingasan ni, ilinnya opsi melunga, gold smithing ni, isiwi tisi melunga tau.
0: Nasu. Kalau lihat begitu suruh si mawit biun nak sini, dah mana kau ye valdeh ravi usanang waktu terdetil tu.

Nungau ni ada kata au dak tu punya jaga sing isi magi lakin. Ida kau kau tidak keng. Kukir tiga ni aku sing sing iyumi. Ujak terang ni ada kaki cupi. Pisu sidlung adu tiga mea kayang nanga. Ida kaki ngoni kumali lak suting. Cupi sulita tak kau jut.

0: Mana kujua sini tapi ngani tunga tak kunyak semangat tak tunga ulaku tak gua kujua mehanu ingin siap nili kajik kut program wellness program nguyui tamani angutini nyeriak tu dikti semakin nama ta kujua sini tapi ngani mana ai pahak tunga ana simingak milam malo Julia Lukasimilu ulla hanui kena ha takkani inuli palu kena ha
1: Inuri palo kento neng ukko kui kento atak ni itu tu ni Allah hatosta malu tiket ni itu tu itu ta New York ni asih maja bunni law New York ni law ya bunni handu support kuni New York family lo amalu ku apa kuni tak ku amur jauh hatta langaju amur langaju tu sesuatu untuk

0: Live. Kan siya ya, mirak nang like milo sih ni valu lak mejerok. Nu vi eli mila agal wak sti hiti galeri dwak. But anu galu tilo one ni to make 20 meet 40 mut sungu ni limik. Ukuninga 8. Wak te milo sih ni lak mejerok nu vi galu tilo anu galu ti atu wak ni to make 20 meet 40 mut sungu ni limik. Ukuninga 8. Kan sih milo sih ni lak mejerok nu vi galu tilo. Ano kalau di aduang ni demi 30, demi 50 musuh ni limik. Ukuninga 9. Apa lah milo nubu ya balu lak mijo osu yuli tu nari hak stiluk. Ano kalau di aduang ni demi 30, demi 50 musuh ni limik. Ukuninga 12. Tasyo ya milo nubu ya lak mijo osu yu lak stiluk. Ano kalau di aduang ni demi 30, demi 50 musuh ni limik. Ukuninga 11. Kuk tua milo nubu ya lak mijo osu yuli tu nari hak stiluk. Ano kalau di awan ni ulo atuak ni ulo kuningan ni 20 mi 40 musung ni limik. Ukuninga 14. Kaya yang soal tuan milo suku ulak mijerok. Ano kalau di awan ni ulo atuak ni ulo kuningan ni 20 mi 40 musung ni limik. Ukuninga 12. Awan lu nuna cebu mi nain mi hope deal milo sih ni lak mijerok nu biar lu dilu. Ano kalau di atuak ni tu mi 30 mi 50 musung ni limik sah hilak ni anak tak. Ano kalau awan ni ulo atuak ni ulo kuningan 20 musung ni limik. Musung ukuninga.
1: Mayor Powder Vunga, Inuit Unikangin Nid, Tusasaw Tutsiyo Katatunga, CBC Ukel Tatumit, Podcast Good. Akaguni Makuni, Takwa Unika, Tusasaw Katasimajuit, Namiruluya, Tusasaw Katasimamata, Ajungit Tukulu, Tamana, Kuvena Tumarelo, Tusasaw Namata, Nalagun Natasi, CBC Listen Good, Ubaluni, Podcast Good, Kaujigarun Natasi.

neurrute utegunak zela hogatta kojaren akto arora ume jo pejo ma jatinjing ase angak do se ma jo arora hogatta tei ma angu jo ma tijuka kojaren akto kanne arora ume jo kiene nano nano si jo karo se ma da ngitto tei ne to ka kitta ubak se ma lauta bu ai para da se ma jagaro iklo gara de ubegi da se ma gatiku atawa so ma iklo gara ta kasone tei ne atura ngita bu tu permela ogatta tu pari xare ya kale daw sima daw ngitto gullo ne anu ga mo awra ta goro ya daw ngitto ya gatte da tu pang me karo tillu da manaro naksa tok sima tia ma parang mat awro di kuru ne iko ma jote ne na pak tok sit sima ma ga kute ka ma ka tok kuru ta xile ga ngat ka ta ma ka ta daw me tu pang me sune tu pe le mo ka ma ji kuru makuaro na pa jero sok sima jo ka ma sok sima luri takto aru meti ta orang meti ya kebuku kau maju meti ta tiak terang buku untuk keruangan kudia aru mau tulu nak kasih uya mau tulu pati uya mau tulu tiba ketama rotu kau makau tupi tidak tahan juga kudu kau jemana rau mata ketama tuksu mak tongela aw tuksu makatigi suni iga kattarsune nekede kattarsune nege katige kattarsune katema kattarsune oka katige kattarsune nyune bagi arsimallune lu katema katema nikku oka katige nikku otama jaumata nune bagi apsa osimala umme gutta umiekku tappa un akanga sukkanne anu illogada habbi ukannong meje mutta nune bagi apta osimala ore bugu unduri mafta ugilluta kata makto de ma isu makso peta tera tu namun kan ni ne bage aku ma jaka gupta umi aku ada uyun na ti asuta yo kana umi ani tapane to kada umat tinga suni atu inna uyuni anguna sukti amaru atu inna utu inakto namun ngo ti yun na suni de ma ngasi pi atu ko ma jabu atura ogattigu kattama tuksiotuta namikkaru asune kattama sune kattama ngitto takakainak pakkaru agallune teimeingin narmane teimeinna teimeinna siuguma teimeila oge bugun kattama sune kattama ngitto takakainallune kattama sikkannung melune teimaangunak penjungman tamaunatuinna angi agaya karoktu karaungittuanjung mallu kubena kaniu tiki lau mejana. Amma tapane sung ati luta tu sama lau mengman tu kusilu kering miuta tapau nga kangat sukan ni mari muli. Aulang ni sima kana yak tingi. La ilin yak tingi lokai tu kusilu kering miu. Aulak parit ijuan yu yung mengmata tapane sima tiak tuan yu rau kering muta tu kusilu kering miu. Pau nga ring mikid luking. Umiak juga lu aku saya akan doktor anik aku semua kau tuar orang mata tema tinggal lu tak kau jauh kau dah jauh rutin tak kau ni orang beli orang tukur beli tak kau nak tahu kau doktor ni kau tak kau tinggal usil aku jauh balik dia jual orang dah umi mata adik bayi mau kau jauh ni aku tiga tapi anik aku sekarang ni orang umi mata ni orang beli sama. Asyik lari ni orang beli otak sama dengan tapi biu siti tarul luni tahu benar tu nunang aman tak tarul luni kerjaan maksud itu tiap luni anu kau tuan orang orang madya asyik lari umi aku bersyukur umi yang nak ayak tu naro nangis luni kaki semangit cumi tahu benar sila tak madlok tuan orang kau tuaruk sikdak sok tuaruk tanah taba ilua ikut leh tiak tok tiki tau jumi ya keruas aurat jumi ya maak dikuruk keruas suna kagangi tiak tok ima tiak waruk akit tau simada katak tun akau nangi uku tangan utamau nga akau naku tik sima pat madlaka yang tau naru nangi keruas luni. Teko meak joan ane joke huyuk sima joa roko orang mata teima usilak surau kuk teko ni ngau kau tiga katak taka. Kingut lak tau goyu rauk padukia tu sakkan ne goyu rauk rauk adilang.

0: rank and family to ha ha pabut manali ilagilaw tabut to ha kawgar na lang medyo
1: nang may mana siyang okay
0: tab na kayo hinakto tikirar do arme utawla o kimayo Simon Tina to ha law milabut
2: lukang manin o kapiluk ha ito nagsawalo law man Kolitjen aktuaalam ei nukut ajarakti taulaum, amma teemme nuka ongelmik ajarakti taulaulun.
3: Ajaringi taulaumi ajarktaumi aktu.
2: Ei nukun kaikkein ajarktaumi aktu niin. Ujaktuet ilmatakulangata iliakulmani ku Japani jama miutaulaum. Ajukkaiutut mani kai ilmatakulangata ujaktuet juolelaumit. Nalok kan se map din nalok. Una dan har det lige grej.
3: Det tegnele kan jeg klene kan ud til lok. Det kun har vi.
2: Inu kalu lang to det det no iglo holu tikar lok qay qot to det iglo lat qak to lok hamlo. Ami holu lang. Ila ami holu lin ami hun to kut til akhruni. Kamu cakap malah kamu pernah di 58, awam itu ikut niat kita. Kamu cakap ini kudin dalam ini kita nak belunat. Ni waktu kita mukab buka televisyen lah, orang tuh ini kudin dalam ini hidup kalau muda, tiga niat luka. Kita lihat semua ada amihalulah lah kamu. Ni waktu agak jauh lah, mungkin semua ni rumah ini baru terkulang, terkulang nak cium lah.
3: Vaikka ujaktereen opilleri julkta yhden?
2: Ilangi naakkaa kohtu. Ilangi taakko takanani ujaktereen hänen itlohaktu. Tämä on nekkaja kaja ajaja kaja pilleri lauktu. Pijahti sotun lahjoti ikkamin. Taakko itse vielä on jokin me inuklerasini aututaudut. Kaa ajaksaktu lauhimme.